0: Inimene no kwa kita pun mungkin ini wakai sama nanti.
1: Salty.
0: Choco.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basta Yaku tribe.

0: na no kwa kita pa mungkin ini wa kesa no ki hoy wai
1: hoy wai KPYT, KPYU, the voice of the Basque Yaqui tribe.

0: ini mana nak kita pemukim ini wakil pemukim Kewali.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.

0: KPYT LP Tucson. KPYU LP Obispo Village.
1: Ini mana nak bayar sedikit apa mungkin? Ini wakil sama nanti.
0: Drop.
1: Drop. Iya.
0: KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.